sihatkan tubuh badan, berbahagia sampai keluarga tersayang. Amin ya rabbal alamin. Ini pengirim daripada Syasha ke Haja Beb ke Kasar Bandun ke Uda ke Uda dan Kudorma Maria Ana Cikgu Dayang Haja Gusni Lina Pandan Bu Haja Mala dan rakan-rakan yang lain Ucapan seterusnya lagi selamat ulang tahun buat Alai Mahdi yang berumur 3 tahun. Semoga sihat selalu daripada Nini, Mama dan juga Nini Baba yang berada di Kampung Rimba. Ucapan berikutnya lagi selamat ulang tahun buat Nur Fatin Syaza Hazika. Didoakan semoga semua baik-baik sahaja. Ini daripada keluarga HM Family, keluarga besar Lambayong, Batu Marang, Sungai Buloh, RPN Tanah Jambu, RPN Meragang, RPN Mengkubau dan juga RPN Serasa. Lagi ucapan seterusnya, ucapan selamat ulang tahun perkahwinan buat Zulhami bin Haji Awang Asli dan juga isteri tercinta yang ketika ini berada di Malaysia. Semoga ikatan perkahwinan dibina sentiasa dipenuhi kasih sayang, kebahagiaan dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Taala. Semoga terus sentiasa menyayangi, saling menjaga bersama hingga ke jannah. Selamat anniversary kita. Semoga Allah panjangkan jodoh, umur dan juga kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Ikhlas kepada sepupu Jidah serta sepupu sepapat dan keluarga besar almarhum Awang Haji Kayum dan almarhumah Dayang Siti Amah Brunei. Ucapan seterusnya, ucapan Sana Helwa, selamat ulang tahun buat... Oh, tidak disertakan di sini namanya. Katanya, tapi didoakan semoga panjang umur, nurahkan rezeki, sewalafian. Ini pada ikhlas kepada jiran, sahabat dan intik. Samja 1975-1978 Samsiah Kilfi. Lagi daripada Haslinda dan Abang Haji Bakar, ini selamat hari jadi buat Hajah Siti Rozidah. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, berbahagia selalu dan dirahmati Allah. Ucapan berikutnya lagi Sana Helwa, selamat ulang tahun buat Aishi. Semoga diberikan umur yang panjang, sehat afiat dan sentiasa di bawah lindungan peliharaan Allah je. Katanya bila belanja, ini daripada Norina, juga daripada semua kakitangan Jabatan Pentadbiran Awam Bangar Kem. Lagi ucapan berikutnya Sana Helwa buat Abdul Hakim bin Mursidi, doakan semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, berbahagia selalu, sentiasa dalam perlindungan rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini daripada Tua Kia dan keluarga yang berada di Kampung Parpi LKN Batu Jalan Limau Manis. Ucapan berikutnya lagi ini Sana Helwa, selamat ulang tahun buat teman harmoni pujaan, teman harmoni lama Yahya alias LY dan juga Syasha. Didoakan semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, sentiasa dalam lindungan rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini kelas daripada Vera Esma, Haji Rosin, Haji Erna, Sabanun Ki, Haji Biba, Haji Zaitun, Zulhilmu, Pengen Haji Terula, Pengen Haji Juita, Ainun, Haji Sarina, Salmia, Doan Kudurma, Nam Sekawan, Haji Durazam, Pak Maria, Pengen Haji Damin, Haji Din, Haji Selia, Haji Maidin, Haji Maiki, Ramli, Kusmas, Akbar, Rosia, Amoy, Norida, Haji Rokia, Sharifah, Norila Kahar, dan semua kawan-kawan, semua teman-teman harmoni pujaanku dan keluarga masing-masing. Ya, aduh, nampaknya sampai di sini sahaja ucapan yang sempat saya bacakan. Terima kasih kepada semua pendengar-pendengar Harmony FM yang menghantarkan ucapan pada pagi ini. Dan pada pukul 9 pagi nanti kita akan ikuti berita yang akan disiarkan secara langsung dari studio Jubilee 1.

0: 94.1 97.7
1: Inspirasi Keluarga Bahagia Harmoni FM.
2: Kan kemana kita tuh?
3: Ninalayakan kami ke sana. Nataku duhong tu jumpa calaya tu. Boleh tak si awang kali menolong mengisikan borang kau ni?
2: Boleh eh. Bah, mari tiap borang atau aku mengisikan.
3: Terima kasih lah.
4: Sentiasa memulakan pertanyaan dengan tujuan untuk menolong. Ia merupakan sikap sopan santun yang berpribadi mulia, menjamin kesejahteraan hidup bermasyarakat.

0: به ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dengku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dengan berita sukan. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, satu perlawanan berlangsung awal pagi tadi. Dalam perlawanan tersebut, Aston Villa tewas 0-1 kepada Arsenal. Manchester City mengesahkan pengambilan pemain sayap Brazil berusia 22 tahun, Alan Elias dari Palmeiras dengan kontrak 5 tahun, menjadikannya pemain ke-6 yang menyertai klub itu pada musim panas ini. Menurut laporan, City bersetuju untuk membayar sekitar £40 juta bagi pemain yang merupakan produk akademi klub São Paulo itu dan telah membuat 96 penampilan bersama pasukan utama. Elliot Anderson, Geronimo Rulli, Ayub Buadi, Jeremy Monga dan Piers Charles juga telah menyertai klub tersebut pada jendela perpindahan ini. Liverpool berjaya mendapatkan penyerang sayap Paris Saint-Germain Bradley Barcola dalam satu perpindahan mega bernilai sehingga £123 juta. The Reds membayar yuran awal sebanyak £106 juta kepada gergasi Perancis itu, manakala £17 juta lagi akan dibayar dalam bentuk bonus berdasarkan beberapa syarat tambahan dalam perjanjian. Nilai keseluruhan perpindahan itu menjadikan Barcola sebagai pemain kedua termahal dalam sejarah Liga Perdana Inggeris di belakang rakan sepasukan baharunya Alexander Isak yang dibeli Liverpool dengan harga £125 juta. Liverpool kini memiliki 3 daripada 5 pemain termahal yang pernah menyertai EPL dengan Florian Wirtz juga berada dalam senarai selepas menyertai klub itu dari Bayer Leverkusen dengan nilai £116 juta pada musim panas lalu. Everton bersetuju mendapatkan penyerang Amerika Syarikat Folarin Balogun dari Monaco menerusi perjanjian bernilai £40 juta. Jika perpindahan itu selesai, pemain berusia 25 tahun itu akan kembali ke Liga Perdana Inggeris selepas 3 tahun meninggalkan Arsenal untuk menyertai Monaco dalam satu perjanjian bernilai £35 juta. Everton akan berusaha mencapai persetujuan mengenai terma pribadi dan melengkapkan pemeriksaan kesihatan sebelum mengumumkan perpindahan Balogun secara rasmi. Akhir sekali, Aston Villa tidak mempunyai hubungan istimewa dengan Chelsea walaupun terdapat beberapa urusan perpindahan pemain antara kedua-dua klub itu sejak kebelakangan ini. Kedua-dua klub bersetuju dengan 8 perjanjian perpindahan tetap ataupun pinjaman sepanjang tempoh 4 tahun yang lalu, jumlah yang lebih tinggi berbanding mana-mana dua pasukan Liga Perdana yang lain. Media British melaporkan Chelsea telah membelanjakan lebih daripada £160 juta untuk pemain-pemain Villa sejak tahun 2022, manakala Villa telah membayar sekitar £102 juta untuk pemain-pemain yang berpindah ke Chelsea. Dengan itu, sekian berita sukan dari Radio Brunei disunting oleh Aida Hidup dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita akan dapat diikuti pada pukul 10 pagi nanti waktu negara Brunei Darussalam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi semuanya. Auda kembali lagi bersama saya Nuria Dahniwati. Ya, pertemuan kita Selasa hari ini 19 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 1 September 2026 Masihi. Terima kasih kepada Auda yang masih setia bersama kami. Ya, terima kasih rakan-rakan WhatsApp yang terus menyapa Harmoni FM dan ada juga yang menghantarkan ucapan-ucapan tahniah. Ya, ucapan tahniah Auda tidak akan dibacakan ya. Ya, kerana sudah pun berakhir segmen ucapan tahniah pukul 9 pagi nanti. Baik Auda, ya terus setia lagi bersama kami ikuti nanti ada berpantun ria pukul 2 petang bersama rakan-rakan setugas nanti Haja Fauzia dan Irwan Rino. Jadi kepada Auda yang ingin ikut serta pastikan bersedia dengan pantun-pantun Auda ya. Baik, juga jangan lupa terus mendengarkan lagu-lagu Malar Segar hanya untuk Auda di Harmoni FM. Ya, sekali lagi pertemuan kita hari ini Selasa 19 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersama anda 1 September 2026 Masihi.

0: Dede, bukan kan di pemain Naryani, John. Panas, Baya.
1: Ayo, panah itu nyamu, Tok. Mau jauh sedikit ini mau tumput, ah. Tok, udah tiap kaing lihe, kwa. Bagi ada aing, bah di lihe.
0: Ayo, benar, Tok. Aku kaing lihe.
2: Bawalah air dalam botol bersama Auda semasa melakukan kegiatan fizikal dan minumlah air sekurang-kurangnya 6 atau 8 gelas sehari.

itulah tadi Auda, orang dah benci apakan daya lagu dari Fauzia Cincang Rabung. Ya, sekarang pukul 9.17 pagi. Ya, sebagai terus terhibur ya, semuanya bersama kami di Harmon FM. Ya, baik Auda, dalam keadaan negara berjerubu ketika ini, ya, diharapkan Auda berhati-hati ya, kalau boleh kurangkan aktiviti di luar buat sementara waktu, terutama kalau keadaan jerubu semakin tebal. Ya, bagi yang keluar bersenam atau berjoging, perhatikan jugalah keadaan udara sebelum meneruskan aktiviti ya. Dan jangan lupa minum air secukupnya kalau mata mula terasa pedih, ya, tekak tidak selesa atau pernafasan terasa terganggu. Jangan kita memaksa diri untuk terus berada di luar. Ya, kepada audio yang sedang memandu pula, mungkin jarak penglihatan sedikit kurang jelas ya. Ya, perlahankan keenderaan Auda, jangan terburu-buru. Ya, jarak penglihatan mungkin kurang jelas. Jadi Auda pastikan jarak dengan keenderaan di hadapan selamat dan kita sentiasa fokus di jalan raya. Dan jika perlu, kita buka lampu kereta ya. Ya, nyalakan lampu kereta Auda. Baik, jaga kesihatan, jaga keselamatan dan sentiasa berhati-hati. Ya, jerubu ini mungkin hanya sementara, tapi kesihatan dan keselamatan kita tetap paling utama. Ya, teruskan bersama kami di Harmon FM. Bella Auda, saya kongsikan. Ya, bacaan indeks pencemaran udara PSI yang dikongsikan oleh Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi untuk hari ini, ya, 1 September 2026 yang dikeluarkan pukul 7 pagi tadi. Ya, bacaan PSI bagi daerah Brunei dan Muara hari ini ya 81, tahap sederhana. Ya, tutung pula 68 juga tahap sederhana. Ya, 95 itu bagi daerah Blight ya juga tahap sederhana. Dan di daerah Temburong pula bacaan PSI untuk hari ini 58 juga di tahap sederhana. Alhamdulillah ya. Ya, namun Auda, kita juga perlu berhati-hati, ya, jaga kesihatan, jaga keselamatan dan juga jangan lupa untuk banyak-banyak minum air ya secukupnya. Bella Auda, terus dengarkan lagu dari Nur Aniza Idris pula, ini dia, terimalah untuk sekali lagi.

Untuk memastikan ketan ini menjaga anak kita ni dengan baik, sebenarnya ibu bapa perlulah mengawal tahap kemarahan bis kita. Kadang-kadang ketan ini tiba-tiba marah. Dalam pikiran ketani, okeylah kalau ketani marah. Tetapi apa sebenarnya perasaan anak-anak ketani apabila ketani balik ke rumah, ketani marah saja tetapi tanpa sebarang alasan yang kukuh. Sebenarnya, para ibu bapa sekalian, ketani ini boleh marah. Tetapi marah itu haruslah bertempat dan haruslah anak-anak ketani tahu bahawa apabila ketani marah, ketani mempunyai alasan yang kukuh. Beritahu sebenarnya anak-anak ketani itu kenapa ketani marah. Jangan karang balik ke rumah marah tangannya. Anita karang membuatkan anak-anak ketani indah merakat di rumahnya ketani. Meluah tu ya, berjalan tu ya, mencari orang lain tu ya. Pasal orang lain dan memarahi kita dia. Perlulah ketani berfikir, kurangkan kemarahan, tingkatkanlah ketegasan. Bukanlah kemarahan yang tinggi terhadap anak-anak kita ni. Yang penting, marah itu mempunyai alasan yang tertentu dan anak-anak memahami kenapa ibu bapanya marah dan bukanlah marah itu tanpa

0: Baiklah, sekarang pukul 9.32 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Baiklah, ketika ini ya, Harmon FM menerima lawatan daripada ya, daripada pihak pentadbir Ibu Pejabat Radio Televisyen Brunei yang terdiri ya, daripada pemangku pegawai kerja, pemangku penolong pentadbir dari Seksyen Pentadbiran dan Store Wakil dari Seksyen Pengurusan Perjawatan serta kerani sulit dari pejabat pegawai-pegawai pentadbir RTB. Baiklah, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, baiklah, bersama saya boleh perkenalkan nama tuan?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nama saya Julaini bin Najib Jahid, penolong pentadbir di Jabatan Radio dan Televisyen Brunei. Mana saya ini memangku jawatan pegawai kerja bahagian pentadbiran.
0: Dan ada yang pula puan? Silakan.
2: Nama saya Dia Daniah binti Dulamit. Saya sebagai penyelia pejabat di Seksyen Pengurusan Perjawatan.
0: Itulah dia sudah pun memperkenalkan diri. Dan juga kita juga ingin mengetahui apakah tujuan lawatan ke kompleks penyedaran RTB Sungai Akar ini, tuan. Silakan.
1: Alhamdulillah, pada pagi ini lawatan ini bertujuan lawatan sambil bekerja sebetulnya, dan ingin mengetahui juga sedikit sebanyak pengurusan di studio-studio RTB Sungai Akar yang ada pada sekarang.
0: Dan puan pula macam mana?
2: Sama, kami mengikut kira rombongan dari bagian dasar untuk membuat lawatan macam mana cara bagian DJ-DJ ini bertugas lah.
0: Bertugas ke udara.
2: Ingin mengetahui lah lebih dekat.
0: Ya, jadi ini adalah pertama kali lawatan ke studio radio atau ke macam mana, ke studio-studio radio?
1: Ya, pada masa ini inilah kali pertama melawat studio-studio yang ada. Dalam masa yang sama juga untuk sama-sama kita ini mengeratkan lagi tali silaturahim di antara pegawai dan kaki tangan di Jabatan Radio dan Televisyen Brunei.
0: Puan pula macam mana?
2: Ini pertama, kalau diikutkan bukan pertama kali pula, tapi sering juga, tapi dia secara official lah.
0: Maksudnya pertama kali masuk ke studio siaran ya?
1: Ya.
0: Jadi macam mana? Selalu juga mendengar Harmon FM, puan? Tuan?
2: Selalu juga.
1: Selalu mendengar. Ya. Boleh dikatakan setiap hari.
0: Setiap hari. Mendengar,
1: ya. Apabila
0: pagi batang lah.
1: Ya. Dalam kereta untuk bertugas atau berjalan-jalan bersama keluarga. Selalu. Sepat

0: dengar rangkaian harmoni.
1: Mm-hmm. Yeah. Jadi lagu-lagu genre, lagu-lagu yang diminati tuan.
0: Alhamdulillah lagu
1: lagu Piramli lagu, berkali. Lagu-lagu lama, 50-an 60-an.
0: Ya, dalam era 90 atau 90-an. Ya.
1: Puan pula macam mana?
2: Sama dalam era 80-an, 90-an.
1: Ya, kalaulah sekiranya tuan-puan diberi kesempatan, peluanglah untuk menjadi juruhebah, yeah, barangkali apa yang ingin diperkatakan, tuan?
0: Pada saya, dalam untuk menyampaikan maklumat, maklumat yang penting, adalah
1: dari segi keselamatan,
0: ya, keselamatan dan kenegaraan, sumpamanya.
1: Dan juga masa ini negara kita ini berjuru buah, ya, ini macam mana, ya, tuan? Barangkali nasihat kesihatan untuk pendengar-pendengar kita ini.
0: Untuk nasihat berkali untuk dalam menjaga kita ini sama-sama menjaga kesihatan. Dinasihatkan untuk sentiasa berada di rumah kalau anda ada aktiviti, dan juga banyakkan minum air. Dan apabila kita ni keluar, dinasihatkan untuk menggunakan pelitup muka, mask.
1: Puan pula macam mana kalau misalnya diberi kesempatan lah menjadi DJ juruhebah
2: untuk menyampaikan informasi-informasi yang berguna dari segi kesihatan, dan memenangkan masa ni keadaan berjerebu, diminta orang ramai supaya berhati-hati dan jaga keselamatan masing-masing lah.
1: Itulah dia. Baik, barangkali akhirnya ada harapan-harapan mengenai tentang lawatan ini, tuan.
0: Harapan apa yang diharapkan, semoga penyampai-penyampai radio ini terus berkembang karyanya, menyampaikan maklumat yang ada untuk disalurkan kepada orang ramai.
1: Puan pula macam mana bagi meningkatkan mutu penyiaran
2: supaya lebih banyak informasi yang Tani dapat dari DJ Hanilah, supaya berkongsi
1: maklumat terkini dan juga sebagainya yang berkenaan, ya. Baik, terima kasih. Kedua-duanya mungkin ada kata-kata terakhir lah yang ingin disampaikan. Baik, silakan tuan.
0: Kepada semua pendengar, untuk adalah sentiasa tentu menjaga kesihatan, keselamatan, dan juga untuk penyampai-penyampai radio, terima kasih atas undangannya, dan ada masa kita ini insyaAllah berjumpa lagi.
1: InsyaAllah. Baik, puan pula macam mana?
2: Kepada semua penyampai-penyampai radio, semoga terus sukses dan berkembang lagi dengan mengongsikan bahan-bahan yang lebih bermutu.
1: Baik, terima kasih keduanya. Terima kasih sudi untuk ditemubual di wawancara di pagi ini, ya. Baik,
2: sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dilaporkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas Auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Ya baik, 1.49 minit tengah hari. Ya, cuaca di Kuala Belait berjerebu daripada Babu Asai. Kuala Belait, terima kasih Babu Asai. Ya, kuat panas Kampung Sungai Buloh, santai mendengar harmoni daripada Hasna 66. Ya, Suzy pula katanya tanah jambu barukan hujan, berguruh sudahnya. Alhamdulillah. Ya, semoga hujan yang diturunkan, hujan rahmat untuk negara kita Brunei Darussalam. Amin. Amin ya Rabbal.

0: Ya, sedap sungguh cucur sukun dimakan sama dengan bubur. Tiba saat untuk berpantun, sama-sama kita berhibur.
1: Hujan lebat di Tanjung Renjan, pasal itu bajuku basah. Awan hitam kusangka hujan, hujan tak jadi bajuku basah.
0: Amboi, Assalamualaikum Rino.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bukan apa, saya takut tadi Rino dah tertulis studio. Kan jerebu
1: tabang.
0: Dengar-dengar kaki pun dah nampak.
1: Makanya pantunnya awan hitam kusangka hujan, hujan tak jadi bajuku basah.
0: Nah,
1: cuaca panas, ia terbapaluh tu nyentak.
0: Bapaluh, banan basah. Apa, basah keletiaknya orang.
1: Itu ya banan. Tapi kedengaran sudah bunyi, bunyi drum, bunyi gandang, bunyi guling tangan sudah di atas satu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengurniakan hujan ya.
0: Benar, Alhamdulillah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, sebelum hujan sediakan payung.
1: Betul.
0: Mari kita.
1: Sebelum karam perahu, baik sediakan timba.
0: Benar.
1: Sebelum sakit parut, sediakan di mana tempat bilik.
0: Di mana kan bilik dapat berehat. Alhamdulillah. Baik, Arino, banyak sudah menghantar ni seawal satu tengah hari tadi. Jadi kita dimulakan dengan pantun pertama daripada Sukarsi.
1: Betul.
0: Sila, Rina.
1: Apa ada di atas bukit, burung tiung, si burung pipit. Hati orang jangan disakit, kalau sakit nanti menjangkit.
0: Adih,
1: kenapa?
0: Kenapa?
1: Marah
0: di waktu
1: kita.
0: Malam bulan menjelma, sinarnya terang, indah berseri. Mengapa malang nasib menimpa, orang dinanti menghilang diri. Kemana Rino lari?
1: Adoi,
0: berjanji sudah.
1: Endak ku tabang kayu berdiri. Tumbangnya pula ke Bukit Teraja.
0: Adih.
1: Bukan saya menghilang diri karena sibuk banyak keraja.
0: Ini
1: pantun bebas nih.
0: Pantun bebas. Mana saja tebis kita. Yang penting happy.
1: Betul.
0: Pergi menonton wayang Melayu. Ceritanya baik, sungguh menawan. Kalau sayang tandanya cemburu. Cemburu mana yang tak dapat ditahan.
1: Adih.
0: Sukar saya ditutup. Cemburu nih Rino.
1: Hari raya makan ketupat. Ini saya balas nih. Dibawa orang ke balik papan.
0: Adih.
1: Kalau sukar sih sudah ku dapat, umpama pakulan tak di papan.
0: Atu ya, lagi dapat lari.
1: Bukan dapat lari, lagi dapat dicabut.
0: Dapat dicabut. Atu tu sudah sukar sih. Okey, sekarang kita ni Mahdini.
1: Mahdini
0: ni pun jancalang-calang orangnya ni. Tiap minggu ada ni.
1: Memang ini peminat setiap pantun ya.
0: Tiga pantunnya.
1: Indah pandangan di waktu senja, mentari muncul merah menyala. Assalamualaikum pembuka bicara. Selamat petang buat bis kita semua. Waalaikumsalam Mahdini.
0: Waalaikumsalam. Ada lagi pembuka cara tu. Gadis Melayu memetik pandan, membuat kuih hidangan tengah hari. Budi yang baik jadi toladan, sifat buruk simpan ke tepi.
1: Itu dia benar juga. Kapal Labuan membawa batu. Kita ampit kapal Labuan dulu kah? Ke Labuan.
0: Ampit
1: awal.
0: Pasport hijau.
1: Benar.
0: Awal sudah bersedia tu Rino. Tulaknya pukul berapa? Pukul 6 sudah di sana.
1: Benar.
0: Bawa makanan, bawa minuman. Dah tu tempat muntah.
1: Tu benar.
0: Tahu tak? Dah biasa berjalan jauh.
1: Hayong.
0: Ya hayongnya bawa tu benar. Bawa tata limau. Patu orang tertua dicium limau tu sepanjang jalan.
1: Benar.
0: Supaya anda mabuknya.
1: Supaya anda mauknya katanya.
0: Mabuk laut.
1: Ada orang beritahu. Ini Bunda Jah Siti berpadah.
0: Ya
1: melalui ke Labuan kan? Kalau anu naknya ke caruk kapal atunya, ambil aing di caruk atunya.
0: Malas takku.
1: Ujung-ujung tergugur dia pulang.
0: Mencabur.
1: Mencabur. Tuh, nah mencabur dia sudah, bah.
0: Siapa tanya? Ada lagi menunggu tuh. Ngap sayur.
1: Tapi di sana anda pulang ada anu bekong atu tuh.
0: Jangan.
1: Tuh, nah. Anu apa? Iuk. Please.
0: Jangan di longkang lagi ada.
1: Itu benar. Jangan lagi cakap di longkang. Bawah metuka pun ada.
0: Nah, sekarang ni buaya darat.
1: Tapi bisa ya. Buaya daratnya anda bergigi.
0: Ya kan?
1: Lapang.
0: Dada ku percaya anda bergigi.
1: Ya, tanya si Nuri. Nuridah ni wati. Tunggap buaya turinonya. Baik, pantun seterusnya.
0: Benar.
1: Kapal Labuan yang membawa batu dari Muara sampai ke Miri.
0: Jauh tu.
1: Budaya berpantun, budaya Melayu. Jadi kebanggaan kita hormati.
0: Dari ujung ke ujung betul.
1: Dari ujung
0: Muara
1: kujung.
0: Ke Miri.
1: Ke Miri.
0: Kebelait betul.
1: Kebelait lagi. Melimpasi Tutong.
0: Nah, itu jauh je tu.
1: Tapi jangan datantu masa ni. Ani Jerbo ni mungkin tabalnya orang.
0: Benar. Dan dengar-dengar je jalan raya di menuju ke Miri itu bausai. Jadi derata.
1: Derata.
0: Hati-hati.
1: Ketani simpati lah kejadian yang terjadi baru-baruan ya.
0: Betul. Orang ketani malang tidak berbau.
1: Benar. Apanya benar tu? Apanya arwah pelakon tempatan ketani Haji Aris Bani? Liao Badarnya sama Liao Kamis. Apa wong Kamis? Badan tak berbau. Bukan badan tak berbau Liao. Malang dah berbau. Kita jangan paybon tu.
0: Jangan paybon.
1: Jangan
0: tipaybon. Bukannya badan dah berbau nyamuk.
1: Bukan kena paybon kan nyamuk.
0: Betul benar.
1: Jadi hati-hati memandu. Hati-hati. Beri kerjasama kepada orang yang berjalan kaki, orang berbasikal masa ni.
0: Jangan tergagah. Jangan tak. Kadang-kadang orang kan keluar dah diberinya jalan. Bari tabah. Ringankan tati.
1: Benar.
0: Ketani pun sudah diberi jalan tu, angkat tangan dulu. Angkat tinggi-tinggi.
1: Tapi masa ni dah lagi pakai angkat tangan je.
0: Apa ya? Dihon.
1: Bukan dihon.
0: Marak-marak.
1: Dibaginya emergency. Ucapan terima kasih tu.
0: Emergency atau?
1: Saya selalu mendapati.
0: Artinya smile.
1: Ada emergency.
0: Karap-karap.
1: Saya selalu mendapati arti, kenapa orang ini bagi emergency-an ya? Dalam tahun ini beberapa kali saya mendapati, kenapa orang dapat ini bagi emergency? Rupanya saya Bagas bagi jalan. Bagas bagi jalan rupanya mengucapkan ribuan terima kasih. Cara baru lagi tu.
0: Benar. Bisa itu tu.
1: Anda lagi angkat tangan.
0: Tapi angkat tangan lagi cuma tu saja.
1: Cuma tu saja.
0: Faham tu sudah.
1: Ingat-ingat tu. Bukannya marah tu bagi emergency light. Kalap-kalap biji mata lampung ya.
0: Kalau highlight lain tu highlight.
1: Lain lagi tu. Ada menyorang. Ada yang
0: warning.
1: Kadang-kadang ada orang insiden kan di depan ataupun ada nyorang
0: roadblock. Itu
1: tandanya.
0: Jadi tadi mesti faham, jangan sentiasa marah togonya.
1: Kenapa kan orang ini?
0: Kenapa ni nyibuk aja.
1: Jadi saya faham. Rupanya ia mengucapkan ribuan terima kasih. Anda jokan ia memutung kata, "Wang, terima kasih
0: bagi jalan."
1: Anda jokan cuma tu beda je usulnya.
0: Kan ada beda.
1: Baik.
0: Baik, bagi hawa.
1: Tadi pantun lagi.
0: Nina.
1: Mana tu tadi lantai? Tu
0: 2573-19 minit. Ada? Di atas Isma Syurga di atasnya.
1: Okey. Isma
0: Syurga di atasnya. 2573.
1: 2573. Okey. Irna. Betul, Erna.
0: Erna.
1: Ke Ulu Balait mencari ketenangan. Purnama kampung menggamit kenangan. Harmoni FM bukan sembarangan. Kualiti penyiarannya sangat membanggakan.
0: Itu ya siapa diri? Siapa nak tahu Rano Karno?
1: Bismillah. Dah ada jude.
0: Siapa dah cilala?
1: Saya baru-baru ni kemarin bahari ke acara Kenibal Bukit Sawat. Ada orang itu bertanya. Yang anda pernahnya jumpa DJ Rino katanya. Jadi ada satu soalan ditanyakannya. Tuan DJ-nya. Tuan DJ-nya.
0: Tuan
1: DJ-nya.
0: DJ.
1: Kan bertanya kita. Kita diberarti berapa orang?
0: Soalan cepu mas.
1: Kan atau sekalian ni. Yang ku tiga orang, Bo. Tapi kami tiga orang ini anda pernah berjumpa. Hanya.
0: Mianda tunya.
1: Benar deh, aku tiga orang kami di beradinya ko. Aku yang bungsunya ko, abangku yang tuanya ko, Hermantino di Malaysia, nomor dua Rano Karno di Indonesia. Aku nombor yang tiga. Bungsu Irwan Rino ketawa ya.
0: Kena ucap. Kan nanti sebiji.
1: Kan nanti sebiji, luar buruk tak kita dinya. Benar, tetuan DJ, tejo benar.
0: Benar, orang pepenturi ya. Apakah dilawan? Atuh.

0: Sebenarnya kami tiga beradi betul.
1: Tiga beradi betul ha.
0: Yang tua Hermantino.
1: Rano Karno.
0: Rano Karno, Irwan Rino.
1: Irwan Rino. Ada lagi sekarang tu keluar.
0: Apanya?
1: Siapa lagi?
0: Yes no I know nya astagfirullahaladzim. Baik tadi bacakan pantun Irna Kamila yang kedua.
1: Tiga jam di studio menabur bakti, DJ bertugas silih berganti. Harmon FM bertahta di hati, teman penghibur, teman sejati. Bagus ye.
0: Bagus ye. Layang-layang betali benang. Ini lagu Seri Bandang Hermantino ni. Ayat katanya.
1: Anu ni lagu abang mu.
0: Ayat tu. Layang-layang betali benang, putus benang tali belati. Hatiku riang, fikiranku tenang, mendengar harmoni sanjungan hati. Doi, terima kasih banyak.
1: Yang keempat, teringin hendak turun ke kampung, rindu dendam terpahat di hati. Harmoni FM wajar disanjung, sanjungan budi setulus hati. Erna Carmilla. Terima kasih Erna Carmilla. Anu kita makan tengah hari kita sedar. Kalau belum, baik tetap.
0: Benar tetap.
1: Benar tetap.
0: Musim buah ni jahat.
1: Musim buah. Memilih tak kita.
0: Memilih tak kita.
1: Bayar sendiri.
0: Di mana mana masa ni musim buah saja ni. Baik seterusnya daripada Hai. Assalamualaikum DJ.
1: Waalaikumsalam.
0: Berjalan kaki sambil menoleh, banyak berjalan rasanya ngalih. Cari rezeki biarlah berjari, barulah kita banyak beluri.
1: Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mengira tadi no? Bah jom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Durian gugo ambillah cepat, jika lambat nanti kepunan.
0: Tapi jangan jom ambil durian tangannya mo. Ujung-ujung sekarang pusing-pusing ada pohon kayu basar.
1: Dah mau balik.
0: Dah mau balik. Dah tulus pintu keluar.
1: Tapi yang karangan ni durian ni berabut sama makbok lah. Ya tu dulu dapat tu. Yang lompat-lompat.
0: Siapa melabuk? Siapa melabuk?
1: Siapa dulu?
0: Ya tu.
1: Ya dapat.
0: Ya ada dua. Dua orang jurang ni. Dua-dua je buka kaki empat. Singa tu itu jahat tu yang menggugurkan bah.
1: Menggugurkan. Si mabok makan.
0: Si mabok makan. Si asing.
1: Dampit.
0: Si asing dampit. Astagfirullah.
1: Ya kan.
0: Baik, buah-buahan sudah banyak yang gugur. Malam gugur memutik pagi. Malam gugur memutiknya pagi. Berniagalah biar ikhlas dan jujur, yang membeli pun ingat menikmati.
1: Benar, ingin menikmati. Kami bukakan talian jua 2227236.
0: Pantunnya bebas ya.
1: Pantun bebas.
0: Sudah pendengar yang dihormati sekalian, sebelum kami naik ke bantun. Bantun syarat warnanya biru. Sebelum kami terus bacakan pantun, cuba deh mendengarkan lagu Tiba-tiba Rindu. Betul.
1: Ya, betul. Syarifah ini.

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 09 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Ya, Rino, 2:16 yeah. Minit petang. Mm-hmm. Ada pantun, Rino?
2: Masa dulu tanam halia. Mm. Tapi sekarang
1: tanam jagung.
2: Banyak musim buah masa ni. Masa dulu tanam halia, mm-hmm, tapi sekarang si bunga tanjung. Mm. Masa dulu banyak yang berguna, sudah sekarang banyak yang menganjung.
1: Aduh, sedih sekali. Aha. Ya, baik, 22272 36. Betul. Kita bukakan talian, ada pemanggil di talian. Silakan, Rino.
3: Hello.
4: Hello.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Burga burgi. Ayam betina, ayam jantan.
2: Rupanya ia sahabat yang sejati. Apa khabar, mak?
1: Mak sikit mak lagi.
2: Sikit lagi mak lampir.
1: Sikit lagi.
2: Sikit lagi. Oh yo. Abarnya tabal jerbu sebelah ya yo.
1: Oh, sik nampak.
2: Sik nampak apa-apa lagi.
4: Oh, sama.
2: Ha, iyalah kataku.
1: Ya, nyaklah.
4: Kami kemiri ya, belumnya jerbu.
1: Nah.
2: Iyalah.
1: Hampir kali radionya ni. Cek kita joy.
4: Tunggu dulu.
1: Jangan batu-batu. Di luar kah? Bawah pohon.
2: Jangan bawah pun mangga ada bukan melabuk, ada samut kuliangga karang.
1: Kuliangga habis karang.
2: Kita karang.
1: Habis karang. Dah lagi sempat berpantun.
2: Mana ya sudah?
1: Mana ya? Baru lawa.
2: Betul ya. Okey, Mak Dewi. Ni pantun-pantun bebas ah.
4: Abah.
2: Bah, mana ya?
4: Pagi-pagi pergi manjala. Dapat seekor ikan.
2: Ikan tapa.
1: Ikan gulama.
4: Kacau gak tu ini.
1: Kacau benaran kornuan ni.
4: Pagi-pagi pergi menjala, dapat seekor ikan sembilang. Kalau mau menggenggam bara, genggamlah menjadi harang.
2: Harum baunya si bunga tanjung, harum sampai ke puncak gunung. Mak Dewi umpama sekaki payung, hujan dan panas tempat berlindung.
1: Aduh.
2: Ih.
4: Buah semangka, buah kedundung. Buah delima warnanya merah. Kalau antan belaga di lesung, padi ditumbuk, janganlah pek tumpah.
1: Jangan bersumpah, Rino.
2: Sungguh banyak

0: si buah pau. Terlihat pula di dalam mimpi. Kalau mau kasih bersungguh-sungguh, kering lautan tetap ku nanti.
1: Wah, itu dia.
2: Hari hujan sediakan payung untuk menjaga seluruh anggota. Jangan takut kita berdayung, karam di laut tidak mengapa.
0: Adik, cukup-cukup pasang pelita. Biar tarang kampung sebarang. Sedang-sedang memasang cinta, jangan ditabur ke orang sebarang. Paham kita?
2: Paham.
0: Paham, ha?
1: Paham, cikgu.
0: Kalau paham, tutuplah mulut. Jangan suruh orang tahu. Kalau orang tahu, malulah kita, yuk.
1: Malu kita, ya. Mama Dewi, cuba Mama Dewi pakai nada, apa tu yang yang pelakon lagi dulu. Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na. Nah, cuba ya. Tes liur ku batas ku nak mendengar.
2: Suara ku besar, benda dapat.
1: Benda dapat. Demit ya. Demitkan suara kita.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Astagfirullahaladzim.
3: Batang sulasih no. Ditabang-tabang.
1: Sirino pelampas.
3: Ditanam orang, ditanah rata.
1: Nah.
3: Kalau banar kasih ke nabang, jangan lagi mengubah kata.
1: Marilah kita berjumpa.
2: Tambat perahu.
1: Tuh iya.
2: Dipukul ombak anyut ke tanjung. Diam bukan sebarang diam. Ibarat gunting makan di ujung.
1: Manis oh. Borunya.
0: Apa tadi di ujungnya? Anak gunting, anak ayam kena gunting. Apa? Apanya kita?
2: Bukan diam sebarang diam. Ibarat gunting makan di ujung.
0: Asam kandis asamku ini ditanam oleh si anak Cina. Tutup saja mataku ini. Wajah si Dewi di mana-mana.
1: Wajahmu
3: di mana-mana. Sering ku temui. Ku gembira kau ketawa.
2: Nek lastnya.
0: Aku ke dulur saya. Bah, mana dia?
2: Pagi-pagi memasak kari. Kari dimakan sedap sekali. Kalau Mak Lampir memasang jampi. Nanti kau menangis 7 hari.
0: Allah.
1: Ya, dah mau balik.
0: Kalau turun, kalau mudik turun ke hulu. Tunggu dulu, tunggu. Kalau turun mudik ke hulu.
1: Jangan tuan berkata begitu.
0: Kalau tuan mudik ke hulu, anak ayam betiti-titi. Kalau turut petua guru, alum ku dapat, alum berhenti.
1: Okay.
0: Ada lagi?
1: Habis.
2: Marah orang karang, orang lain mau.
0: Tunggu dulu sekejap. Anak ayam bersabung-sabung, takut terlepas diikat tali. Walau kilat sabung menyabung, mengapa kalah mengundur diri?
1: Kau tetap di dalam hati.
0: Bah, minta maaf, Baybun tadi.
2: Terima
1: kasih, Mama Dewi. Jumpa lagi minggu depan.
2: Bye-bye.
1: Itu dia, Mama Dewi. Kumbang penyengat bagaikan naga. Terbang cepat ke tengah kota. Rasa hangat bersama keluarga lebih berharga dari permata.
0: Perpaduan itu menjadi tunjang. Semua orang hendak berpegang. Janganlah kita menjadi renggang. Ada masalah, elok berbincang.
1: Benar. Kalau ketelok pergi memukat, tali temali kita kukuhkan. Kalau duduk mencari mufakat, iri dan dengki kita jauhkan. Ramli HB. Itu dia. Okay, ni 3 pantun.
0: Ramli, habis Ramli tadi siapa ni?
1: Nina, 9377. Rusni Tutong.
0: Okay.
1: 3 pantun katanya.
0: 3 pantun katanya. Air surut
1: memungut.
0: Memungut, memetik bayam lah tu. Sayur diisi di dalam kantung. Jangan diikut tabiat ayam bertelur sebiji riuh sekampung.
1: Adik, ayam karanganin dah lagi, modern ni. Bertelur diam-diam eh.
0: Kalau dulu, tak.
1: Siapa bertalur, siapa diam apa? Siapa bertalur? Lupa kui. Diam-diam punya bertalur
0: apa? Ada no istilahnya perembahannya apa bahasanya?
1: Baca lagi Rino, gatal leher ku ni.
0: Buluh di hutan dijadikan galah. Atau ya benar patut kau cuman. Buluh di hutan dijadikan galah, kait berangan di tepi muara. Jika jiran hadapi masalah, beri pertolongan usah dikira. Pohon melati tumbuh sekata, harum mewangi di pinggir jalan. Saling membantu sesama kita, kunjung mengunjungi jadikan amalan. Itu dia kiriman ikhlas daripada Rusni di Tutong ya.
1: Okey, Bro Junaidi lagi?
0: Bro Junaidi, salam jahnya. Selamat bertugas sajanya. Cuaca KB panas. Boleh putarkan lagu Bunga Larangan. InsyaAllah.
1: Jabib. Ni dia.
0: Jabib. Awalnya Jabib hari ni.
1: Kita.
0: Bergelagak dulu.

0: Ajah Beb, mana tadi Ajah Beb ni? Ajah Beb. Okey, Ajah Beb. Ha? Okeynya, selamat bersiaran ni. Ajah, pukul berapa Ajah?
1: 1:27. Si Rino pulang meluruskan.
0: Bukan Ajah Beb tu, Ajah Bibi. Ajah Bibi. Okey. Pantun dua karatnya, masak kari ikan tenggiri. Selamat bertugas bis kita berdua di tengah hari. Itu pantun daripada Ajah Bibi. Seterusnya lagi, Tani Diana di Papal, selamat bertugas katanya.
1: Ada Alai Bungsu.
0: Alai Bungsu. Okey, Alai Bungsu. Pantun tajuk pasal jerbu katanya. Tani bacakan yang di sini dulu. Oh, ada empat, dua kali antar. Macam mana? Ha? Tebal jerbu di ruang udara, mata pedih, batuk pun tiba. Pakailah pelutup muka selalu bersama, kesihatan diri paling utama.
1: Okey, yang kedua, tenang air di Teluk Brunei, tampak samar di batik bukit. Minum air masak, jangan lalai, pelihara diri daripada sakit.
0: Awan mendung jerbu melanda, samar pandangan di tengah pekan. Banyakkan minum air di rumah saja, tibi-tibi luar kita kurangkan.
1: Terbang rendah si burung nuri, hinggap sebentar di atas pagar. Jaga diri, jaga kesihatan diri. Moga udara kembali segar.
0: Baik, Tani bacakan pantun daripada Haji Umar ya.
1: Haji Umar.
0: Haji Umar katanya, bunga melur di tepi pagar harum semerbak mengundang rindu. Wajah dikenang sepanjang masa, di hati tersimpan kasih padamu. Kenapa ya?
1: Itu ya, berapa puting pantunnya?
0: Tiga, satu. Yang kedua, anak itik berenang di tasik mencari indung sepanjang hari. Jauh di mata, dekat di hati, rindu membara setiap hari.
1: Aduh. Pantun ketiga.
0: Pisang emas bawa belayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Aduh, kenapa? Adakah dijawab?
0: Sayang Laksmana mati dibunuh, Tuan Najumar. Mati dibunuh Datuk Menteri. Adik laksana minyak yang penuh, tidak dapat kita menghibur hati. Aduh, kenapa Jumar ni?
1: Jumar. Okey, ni katanya satu pantun. Di jambatan makan buah longan, tarik telinting tepi telaga. Kesehatan bukan dipandang ringan, amat penting kita menjaga. Ayub Bukit Sibanging.
0: Ayub Bukit Sibanging, satu pantun ya. Ya, okey, seterusnya lagi Zaliha.
1: Zaliha.
0: Zaliha Kampung Kiudang. Pergi ke pasar membeli ikan. Udang kering dibuat karbu. Perjalanan online ke tani teruskan. Maklumlah sekarang musim jerbu.
1: Ya, banyak nyamuk pasang kelambu. Tidur malam barulah tenang. Kini tiba musim jerbu. Jaga kesihatan. Kita ni bilang orang.
0: Musim durian, musim rambutan, buah kembayau dan juga belunu. Sama-sama menjaga kesihatan. Banyakkan lagi minum air di musim jerbu ya.
1: Okey.
0: Ajah. Ya. Sebelum apa ni orang ketanikan busai suara dululah.
1: Itu gatal banyak kalau tiba-tiba.
0: Berjalan ke Batu Pahat. Hendak mencari si anak dara. Kami berdua mohon berehat, baiklah kami dulu mengusai suara.
1: Yang
0: kita dengarkan
1: penting,
0: dulu.
1: Suka sama suka.
0: Ya.
2: Wow.

0: Lindungi pekerja daripada tekanan haba. Langkah-langkah perlindungan pekerja daripada tekanan haba. Bantu mereka menyesuaikan diri dengan kerja dalam cuaca panas. Jadualkan kerja berat di waktu yang lebih sejuk. Lakukan penilaian risiko atau risk assessment bagi kerja yang terdedah kepada haba. Sediakan waktu rehat yang fleksibel daripada panas. Pastikan air minuman sejuk tersedia dan mudah diakses. Didik pekerja, kenali tanda awal tekanan haba dan cara kawalannya. Sediakan pelan kecemasan dan pemulihan. Lantik first aider di tempat kerja. Galakkan memakai pakaian longgar dan cerah ketika bekerja di cuaca yang panas. Pastikan pengudaraan yang mencukupi bagi pekerja yang bekerja di persekitaran yang panas dan tertutup. Untuk maklumat lebih lanjut, layari laman sesawang www.shina.gov.bn. Tips ini dibawakan oleh Autoriti Kebangsaan Keselamatan Kesihatan dan Alam Sekitar Shina dan Radio Television Brunei.
1: Ya, 2.31 minit petang, Rino. Yeah. Dan talian 2.227.236 masih lagi kami bukakan. Mm-hmm. Ya, baik, seterusnya Rino dari silakan Rino.
2: Yang
1: pertama, Masam Kasturi.
2: Pukul berapa tu?
1: 2.1 minit.
2: 2.1 minit. Okey. 2.1 minit. Mm-hmm. Katanya pantunnya yang pertama, Masam Kasturi tak sam. Apa
1: tak
2: tu?
1: Semasam
2: tak semasam ceramai. Baunya kuat si buah mengkudu. Tak semanis isinya nangka. Boleh dibuat pirasa es krim. Berjiran sekampung rukun dan damai. Satu ketua dan satu pengulu. Sentiasa hidup berbaik sangka. Amalan kampung bersilaturahim.
1: Alhamdulillah, ini bukan lagi pantun berapa kerat ni, Rino.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Benar 6.
2: 6 rangkap.
1: Kan senang tu membuat tak. Okey, burung keluang terbang sekawan, sayap melambai, kelihatan indah. Terbang bersama, tiada yang cepat. Menuju pohon, jambu di tepi kali. Sama bermain di satu dewan, eratkan silaturahim sambil beriadah. Meskipun umur berlainan tingkat, hormat-menghormati sesama ahli. Okey, yang ketiga.
2: Ambuyat ditumpah cacah membangan, cukup dengan lauk-lauknya. Lemak di tulang leka di koriknya. Kuah gulayan habis dihirup. Dunia ini hanya pinjam-pinjaman. Akhirat juga tempat sudahnya. Jalanilah hidup bersangka baik. Aman, makmur, sentosa hidup.
1: Itu dia. Tiga pantun kita bacakan ya. Mm-hmm. Bujang si Gandam.
2: Bujang si Gandam.
1: Hari ini. 1 okay. September punya edisi tu. Okey ni Irwan, assalamualaikum katanya.
2: Waalaikumsalam.
1: Tema pantun bebas. Hulu balang panglima petang, hadap musuh seorang diri. Pergi merantau ke negeri orang, hendaklah pandai menjaga diri.
2: Pohon melitup si si limau purut di tepi bendang pohon bidara. Adat hidup pasang dan surut, ada tenang, ada gelora.
1: Awan berlalu mendung menyapa, mengharap hujan mungkin mungkinkah turun. Budi bahasa amalan kita, warisan bangsa turun temurun. Sentiasa bersama Harmon FM. Siapa tu nak?
2: Hajah Beb.
1: Hajah Beb. Tak lain tak bukan Hajah Beb.
2: Okey. Seterusnya lagi, ini saya kenal ini. Nyapi Ramli.
1: Saya kenal ini.
2: Panasnya Kampung Sukang masa ni. Terajun pulang kain.
1: Ada tu menunggu.
2: Busko Kampung Sukang.
1: Kampung Sukang.
2: Habar orang pendalaman.
1: Oh, jauh tu.
2: Jauh perjalanan ni. Habarnya Sukang masa ni berdurian.
1: Durian ni. Juntrah ni banyak.
2: Juntrah ni. Katanya minum kopi di kedai Cina, walaupun pahit ku minum jua. Kalau datang hatiku gila, Sungai Sukang ku terjuni jua. Itu dia.
1: Sudah sadar juga Ucap ku Karena lagi timbul-timbul.
2: Aduh.
1: Atuh mana ni nah. Baik tak Irwan Rino membaca ni.
2: Apa itu?
1: Gelak asannya ni kalau ku baca. Dah mau mulih ni bahasa
2: ku. Benar. Assalamualaikum padian-padian ku nya. Ke kampung pun ni bahunja laksa. Badodon ni. Ni cawan di tapau. Kangan ni kan ai Selasa. Berpantun di hamuni bersama Irwan dan DJ Hajah Pau.
1: Iya, betul.
2: Sasak napas kerana jerabunya. Cakap Sarawak aja dia kata.
1: Jerabunya. Sik kami tahu.
2: Napas sempit haliwat badi. Hujan ku impi, matahai ku induk. Kan melihat usul langit berserinya. Artinya musim jerbuan ini dah nampak langitnya.
1: Dah nampak.
2: Bulan pun hilang tak ke mana.
1: Lagi tangannya.
2: Cuba tak. bukan tasanyo menyingit tihang. Tang bandang warnanya tambus, awannya tambus, kembali asap hidung apa tu?
1: Meramang.
2: Meramang dinya.
1: Meramang basa
2: teh. Jerbu kembali bukannya kabus.
1: Atuh ya. Basa hidung teh kalau hidung meramang wah.
2: Oh, tebana. Kalau sudah pergi ke sibu, jangan menabang kayu berdiri. Ini saya aku menjawabnya. Aku apa uja uang putih ku ipit lagi balik. Ulang lagi semula.
1: Ulang.
2: Kalau berjalan turun ke sibu, hendak menabang kayu berdiri. Kalau sudah tahu musim cuaca berjerbu, jaga kesihatan, jaga tadi.
1: Jaga tadi. Assalamualaikumnya Padian. Biasa tiga si punya pantun.
2: Atuh ya benar.
1: Nda mau hafal tu. Nina, hujan sudahnya. Ngam Torino-nya pakai emergency light. Tanda terima kasih orang bagi jalan. Peran Liverpool. Terima kasih pengiran.
2: Junjung kasih kita.
1: Nina Hasni nah.
2: Hasni. Hasni.
1: Nyamannya makan tiwadak.
2: Atuh ya.
1: Biginya buang kalibak. Nyamannya babini lamak. Ditunjuk indah begoknya babini babini lama apa tu montel kah comel comel terpakai ya
2: sinde hendak kemana hendak kemana hendak ke Jepang ke negeri Cina jangan mah luan bakata nang lamak banyak santannya
1: pikir kembayau tadi lemak ni
2: apalagi buah-buah yang lamak ni jaha
1: lamak aku tahu nyemo
2: kembayau lamak kantap je tu kalau kembayau. Kalau durian ati badak durian. Lunak
1: lunak tak bantal
2: tak bantal
1: tu lamak tu nyemo bantal
2: belum
1: lagi selimut
2: tak sepo jim
1: awang indara sugara
2: bah mana ya tanam ubi tanam pria masak belada jerbu angkara perbuatan mengejar kemewahan balai yang melanda.
1: Allahu Akbar. Memang kita ni berdoa lah semua.
2: Sangka baik saja.
1: Baik. Okey. Kuih bingka, kuih semusa, makanan sambil, minum air tabu. Sentiasa peka keadaan semasa. Jaga kesihatan semasa hari jerbu. Ada?
2: Ada jerbu.
1: Jauh merantau.
2: Jauh merantau? Di mana tu?
1: 2-12.
2: 2-12. Belum habis lagi ni. Pergi 2-12. Ke pekan membeli jamu.
1: Aha, mana? Siapa belum habis?
2: Jamu di Bali untuk si ibu. Hentikanlah pembakaran terbukamu agar alam bebas jerbu.
1: Oh, dua pentun yang tadi
2: daripada tu. Awang Indra Sugara tu tadi ya.
1: Oh, okey.
2: Okey, seterusnya. Seterusnya
1: Nina jauh merantau, pergi berdagang.
2: Aha, jujur berniaga serta berhemah.
1: Betul.
2: Kabus jerbu memenuhi ruang. Kurangkan aktiviti di luar rumah.
1: Hendak mencari kayu di hutan, jumpa pula pokok nipah. Musim jerebu mengganggu kesihatan. Jangan suka hati membakar sampah. Zul kampung lambak kanan.
2: Jangan dulu tah ketani membuka pembakaran cara terbuka.
1: Jangan terdulu mengunun-ngunun.
2: Jangan terdulu mengunun-ngunun.
1: Jangan terdulu.
2: Tani tahan-tahan terdulu ada pemanggil?
1: Belum ada. 22272236. Kami tunggu.
2: Baik. Satu pantun sebelum tani
1: berhibur.
2: Mana ni tadi? Ini sudah tadi.
1: Intan Baiduri.
2: Intan Baiduri. Setiap Rabu Radio DJ dengarkan. Rangkaian Mari Berpantun
1: di hari Rabu. Salah tu nyinta.
2: Kalau tani kan usai setiap Selasa didengarkan. Rancangan berubah selanjur.
1: Bertingkat-tingkat.
2: Rancangan berpantun di hari Selasa. Memakai face masknya telah pun disarankan kerana masa ini musim jerbu.
1: Semasa.
2: Dijualnya.
1: Ya, betul. Aku bacakan. Untuk Erwan Rino. Pergi ke laut memintur

0: Batam. Terlihat pula burung kelawar. Jerebu melanda menjadi demam ke mana Irwan Rino mencari ubat penawar.
1: Adik. Kalau terbang burung kelawar, makannya pula buah kasukun. Kalau kan mau cari penawar, cari bah orang pandai berdukun.
0: Mana? Dalam mangkuk buah mampalam, sambalnya pula di dalam cawan. Pak Pandir berangan setiap malam, berangan ingin menjadi jutawan.
1: Aduh, mana tahu ah? Angan-angan majininnya.
0: Menjadi.
1: Nda pun hari ini esok lusa mana tahu.
0: Oh, siapa tahu kan?
1: Tuah ayam nampak di kaki, tuah manusia siapa yang tahu?
0: Bananya mu.
1: Intan Bay Duri punya pukulan
0: Itu dia. Aku bana-bana kawan kawaninya mu.
1: Aku bana-bana kan kau. Rampam-pam. Ada lagunya kan?
0: Ada. Okey, tadi bacakan dulu jenis amaran hujan, sekali-sekala lebat dan berpetir. Ini bukan pelampantun ya. Peringkat kuning berwaspada, kelajuan angin sehingga 40 km sejam dan risiko banjir kilat di kawasan rendah dan mudah banjir. Dalam keadaan jerebu pun berangin masanya. Kawasan terjejas Sungai Kedayan, Kota Batu, Barakas A, Mukim Lemapas, Sungai Kebun, Burung Pingai Air, Mukim Sabah, Mukim Pramuk, Mukim Tamoy, Kepung Air lah ni mostly Mukim Kilanas, Mukim Gadong B, Mukim Barakas B, Mukim Gadong A, Mukim Mentiri, Mukim Serasa dan Mukim Kiangge. Dan amaran akan mansuh pada pukul 4 petang. Itu dia amaran untuk kita semua ya. Bagaimana kita berhibur atau Rino bacakan satu lagi? Nordi Koshori.
1: Ya betul, Tani bacakan satu lagi. Udang direbus warnanya merah, cacah dengan sos cili yang cacah dan, dengan sos cili dan mayonesnya. DJ berdua jangan marah-marah, keep smile and be nice-nya.
0: Abang jangan marah-marahnya, ada je lagunya tu.
1: Ada.
0: Sian wanita mana?
1: Ada lagi sebutin lagu jangan marah-marahan ni.
0: Apanya?
1: Janganlah marah-marah.
0: Nanti tuan lekas tua.
1: Mengapa ke suaranya ni berubah ni?
0: Seksi, seksa.
1: Baik, Tani berlagu dulu.
0: Memikat hati. Jom Tani berlagu.

Ya baik Rino, 2:43 minit petang sebelum kita terus berhibur di Pantun Ria. Disampaikan dulu PSI Index untuk setakat pada pukul 2:30 petang di mana Brunei Muara 219

0: tidak sehat. Ya, blight 172 juga tidak sehat, temburung 142 tidak sehat dan tutung 159 tidak sehat. Jadi tingkatkan kewaspadaan Rino, kembang bulu saya baca.
1: Yeah,
0: bukan main-main ya.
1: Bukan memang katanya.
0: Ini apa nih? Ini kenyataan.
1: Yeah.
0: Bukannya mimpi, memang kenyataan. Jadi Brunei Muara 219.
1: Iya.
0: Jadi, melambung tinggi.
1: Melambung tinggi ya.
0: Jadi ingat-ingat kepada yang mempunyai masalah kesehatan.
1: Betul.
0: Jangan lupa pastikan tutup mulut dan juga anak-anak kecil lah.
1: Ya.
0: Jangan terdulu berjalan.
1: Betul.
0: Jangan terdulu keluar rumah.
1: Jaga kesehatan kita ni kerana keadaan cuaca di luar itu
0: tidak mengizinkan.
1: Nampak tidak mengizinkan. Bukan lagi orang itu tidak nampak jalan, tetapi bagi yang bermasalah dari segi kesehatan, tolong. Jaga kesehatan di musim jerbu ini. Agak bahaya ya.
0: Agak bahaya. Dan saya nampak juga tadi apabila pintu terbuka, saya nampak keadaan cuaca begitu. Itu yang orang kata tadi mendung. Mendung patang macam maghrib usulnya. Betul nak? Macam maghrib nak di luar. Kan macam maghrib sudah. Jadi hati-hati yang memandu, pastikan buka lampu kenderaan.
1: Betul. Hati-hatilah ya.
0: Keselamatan semua. Baik.
1: Jadi kita ni teruskan pantun Ria kata ni daripada Kak Long, betul ya?
0: Long.
1: Assalamualaikum DJ yang cantik-cantik, ayu-ayu, manis-manis, kacak-kacak orangnya, apa kabar? Kami kabar baik.
0: Baik, alhamdulillah.
1: Pergi ke sawah menanam padi, hasil tanamannya berlimpah. Berlimpahan. Jika jujur dalam kehidupan, hati tenteram, rezeki mendekati.
0: Pergi berburu sampai kesempatan, dapat kancil badan berjalur. Biar carik baju di badan, asalkan hati bersih dan jujur.
1: Benar.
0: Ikhlas Kak Long. Terima kasih Kak Long. Jumpa kita ni berdua dalam mimpi.
1: Mimpi.
0: Jangan. Orang kami tersebut nama kita.
1: Jong-jong lain ceritanya.
0: Lain ceritanya. Si Rino terutama aku baik juga. Sama-sama girl. Siapa memakak ya bertalur? Yang tadi ni pasal telur.
1: Pasal telur.
0: Siapa pakak ibat telur.
1: Baik, Tani bacakan daripada Haja Gusni, betul ya? Haja Gusni, jambu batu, si jambu merah, manis lagi, buah delima. Cuaca jerbu, rehat dalam rumah, waspada yang ampus dan selisma.
0: Terus, Rino?
1: Air hujan, lebat dan jernih. Jamur baju, angkat jemuran. Rambut sudah banyak putih, tanda kita penuh berubanik. Baik, jangan menyebut ubanan.
0: Nyangkut. Ketiga?
1: Dalam kehidupan bukan siapa yang benar. Bagus diam, jangan teruskan. Contoh baik sifat sabar, amanah, jujur dan tauladan.
0: Alhamdulillah. Ya, naik basikal tayar bocor, tolak sambil bernyanyi lagu. Janji hendak jimat minyak tapi badan yang keluar asap juga.
1: Minum bertamu. Bolehlah jauh pulang ni.
0: Maafkan ya, daripada jiboy itu lagi.
1: Minum kopi sambil scroll, terbaca berita pasal jodoh. Scroll sampai ke bawah sekali, rupanya iklan jual tilam rubuh. Mengapa dia?
0: Kuat tilamnya.
1: Apanya ke situ pula tujuannya?
0: Bersama Anita membeli kulat. Anita datang dari desa. Brunei tercinta, negara berdaulat, negara aman, hidup sentosa aja, beb.
1: Pantun tambahan. Okey, seterusnya lagi pantun. Ini bukan pantun. Selamat petang Rino, selamat petang aja paunya.
0: Take good care katanya, tinggi jerabu bila balik bekerja. Alhamdulillah, amin. Okay. Terima kasih. Okey, jerabu datang menutup awan, matahari redup di waktu pagi. Jagalah kesihatan wahai kawan. Kawan, ini Siano. Siapa ni topik?
1: Kawan.
0: Kurangkan keluar, lindungi diri. Ingat kawan, wang tanah jambu tu.
1: Tanah
0: kabut
1: jambu.
0: Jerebu.
1: Kabut jerbu menyelimuti desa. Langit kalbu, hilang serinya. Udara bersih amat berharga. Jagalah alam untuk semuanya. Wang tanah jambu, terima kasih awang.
0: Itu salah satu cara ketani lah, jangan mengunun.
1: Jangan ditambah-tambah. Tolong tak, mohon kerjasama ya.
0: Mohon. Okey, itu Hasni pun mengenai dengan jerebu. Terima kasih Hasni. Okey, ini seterusnya ada Rino 92. 2383 ada?
1: Belum. Saya buka 241.
0: 241 ngamtok. Okey, pergi ke pasar membeli ikan. Singgah sebentar membeli ketupat. Face mask jangan dinaikkan. Harga biarlah kekal berpatutan.
1: Pagi-pagi pergi ke pekan, singgah membeli buah delima. Face mask jangan naikkan harga jualan. Kesihan pembeli susah nak terima.
0: Naik perahu ke Kuala Belait, sehingga sebentar membeli laksa. Face mask jangan harga dinaikkan sangat. Untung boleh untung, jangan cekik pelanggan punya leher. Okay, Diana Popal. Ini doa Diana Popal. Terima kasih. Kita ni ke Mai. Jalan-jalan ke Pantai Tungku sambil berjalan tangan dituntun. Lama sudah aku menunggu kau mendengar Raja Pau berpantun. Kelian itu ya.
1: Apalagi jalan ke Lugu.
0: Oh, weh.
1: jauh-jauh ke Pekan Muara. Ha. Apalagi ditunggu-tunggu ni lah. Berpantun sudah ke udara.
0: Berpantun ria. Okey, ni berapa PSI darah blightnya? InsyaAllah akan tunggu. Saya cek dulu.
1: Cek dulu. Ada darah tadi.
0: Blight. Brunei Muara 219. Darah blight 172. Temburong 142 dan Tutong 159. Okey, ada lagi satu lagi ni, Rino.
1: Pulau Cermin, Pulau

kembali lagi sudah lagu daripada Aerosmith, I Don't Want to Miss a Thing. Lagu yang cukup populer di sekitar tahun 1998. Terima kasih bro, masih lagi bersama kami di Harmony FM. Saya Helmi akan menemani kita, teman berteman kita di ruang udara Harmony FM. Hari ini hari Selasa, 1448 Hijrah, 1 September 2026 Masehi. Rasanya baru saja berlalu tahun, baru saja kita bersama di tahun 2026. Tapi sekarang dah berada di bulan September. Semoga apa yang kita impikan berjadi laksanakan di tahun 2026. 3:54 menit petang waktu negara Brunei Darussalam. Terima kasih yang menyapa kita di Harmony FM.

Ya, sebuah lagu dari BBR ya, harum subur di hati. Welcome home DJ. Terima kasih. Happy working kita. Terima kasih. Terima kasih kerana menyapa saya di Harmony FM, di apa Nursi Italian WhatsApp Harmony FM.

0: الرجيم قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokok Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Ya, sebelum dari Budak Kecamatan Bintang. Salam DJ dan selamat bertugas di petang Selasa katanya. Semoga sehat selalu, alhamdulillah. Jerebu di Kuala Belait kuat katanya. Lagu-lagu mantap petang ini daripada Bro Junaidi. Ya. Semoga bertugas DJ, mantap lagu-lagu petang ini katanya. Terima kasih mengikuti Harmony FM. Lagu-lagu nostalgia pastinya menggamit kenangan lama ya.

0: Tatkala melihat jutaan umat Islam mengelilingi Kaabah, pernahkah Auda berdoa dalam diam? Ya Allah, bilakah giliranku menjadi tetamumu? Firman Allah, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Surah Al-Hajj ayat 27.
1: Panggilan haji bukan sekadar jemputan ke tanah suci, ia adalah untuk menyucikan hati, untuk memohon keampunan dan menuju sebuah kehidupan yang lebih diberkati. Tempahan pendaftaran haji bagi tahun 2027 kini dibuka. Daftarlah sekarang tempah pakej haji 2027 lebih awal dan mulakan langkah menuju Baitullah bersama Darussalam Services. Untuk tempahan dan maklumat lanjut, sila kunjungi kaunter haji dan umrah Darussalam Services di Airport Mall Berakas atau hubungi kami di talian 223194 atau 223165 atau WhatsApp di talian 89885 09. Darussalam Services mengiring perjalanan ibadah menuju haji yang mabrur. Berjalan.

Ya, Harmon FM, inspirasi keluarga bahagia, station keluarga dan sukan. Nah, udah akhirnya yang kami tunggu on air katanya. Apa kabar DJ? Alhamdulillah sehat. Harap sentiasa ceria dan sehat. Ucapan kepada yang sedih, putus cinta jangan hampa, masuk college katanya. Dia boleh selamatkan. Dari Arbi di Rimba ya.

Oke, berlalu sudah. Memories Ranjau Kasih. Assalamualaikum DJ, selamat petang. Semoga kita ini dalam rahmat Allah dan keberkatannya juga. Semoga panjang umur, murah rezeki. Ini kiriman daripada Diana Popol Kampung Air. Doa untuk semua katanya. Assalamualaikum DJ, apa kabar? Baru tak kedengaran suara DJ katanya. Terima kasih menghiburkan kami petangani. Sekurang-kurangnya jerebu pun indah keresahan di Lenas Slorok petangani katanya. Dari Jason King ya. Istimewa untuk Soraya.

Baru kita masih lagi bersama di pertemuan kita. Assalamualaikum DJ, selamat bertugas kembali. Patangani santai-santai sambil mendengar Harmoni FM. Mantap-mantap lagu Patangani dari Emma Saza. Ini lagu dari kumpulan Slam, Manisnya Rindu.

Okey, berlalu sudah. Slim, manisnya rindu. Assalamualaikum. Selamat petang DJ. Mantap dan lawa petang ini. Lagu-lagu yang diputarkan di Kampung Keluyo, kuat jerubu katanya. Mas Ani tabal bawa-bawa sub DJ katanya. Daripada Adol Kampung Keluyo.

Selamat datang di Afghan dengan lagu Terima Kasih Cinta. Bila anda sudah di sini, kita bersama untuk hari ini Selasa 20 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersama dengan 1 September 2026 Masihi. Selepas berita nanti, Rakyat Jayazid akan teruskan lagi Ruangan Sifoni Harmoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain kesempatan.

0: inspirasi keluarga bahagia.
1: Inilah Radio Brunei Harmony FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari Studio Jubli 1.

0: berkesinambungan pembelajaran dan pengajaran. Pelaksanaannya boleh dibuat secara dalam talian atau melalui penyediaan pek pembelajaran di rumah HLP mengikut kesesuaian dan keperluan pelajar. Bagi institusi pengajian tinggi, pengoperasian serta pelaksanaan pembelajaran dan pengajaran adalah tertakluk kepada ketetapan serta langkah-langkah yang bersesuaian oleh institusi masing-masing dengan mengambil kira keadaan kualiti udara semasa serta keselamatan dan kesejahteraan warga institusi. Kementerian Pendidikan akan terus memantau keadaan semasa dan penilaian semula akan dibuat pada hari Jumaat 4 September bagi menentukan status pengoperasian institusi-institusi pendidikan seterusnya. Sebarang perkembangan atau ketetapan lanjut akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Simposium Bahasa Melayu tahun 2026 bertemakan memperkasa pendidik dan pelajar dalam gelombang transformasi digital dan AI merupakan antara inisiatif Kementerian Pendidikan dalam memastikan pendidik Bahasa Melayu terus bersedia menghadapi perubahan lanskap pendidikan. Simposium anjuran Kementerian Pendidikan melalui Unit Tenaga Pengajar, Akademi Kepimpinan dan Guru Brunei Darussalam, Jabatan Pengurusan Pendidik diadakan pagi tadi di Dewan Persidangan Antarabangsa BRIDEX. Hadir Dr. Dan Syamsiah Zuraini Kencenawati binti Haji Tajuddin, Situs Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan. Seramai 450 orang guru Bahasa Melayu dari sekolah rendah dan menengah kerajaan serta swasta senegara menyertai simposium tersebut. Semasa simposium, para peserta berpeluang memperluas pengetahuan, mencuba pendekatan baharu serta memperoleh idea yang boleh disesuaikan dengan keperluan pelajar dan konteks bilik darjah masing-masing. Peserta negara Brunei Darussalam berjaya meraih kedudukan 5 teratas dalam 4 daripada 5 kategori pertandingan Ecostem Global secara maya 2026. Pertandingan anjuran SMK Tasik Utara 2 dengan kerjasama Persatuan Ibu Bapa dan Guru SMK Tasik Utara 2 Johor Bahru, Malaysia. Kementerian Pendidikan melalui Pusat Kerjasama Sains, Teknologi dan Alam Sekitar Pusat STEP dan Unit Pembelajaran Digital dan Inovasi, Jabatan Sekolah-Sekolah menyelaras penyertaan 58 pelajar Matap Sains Paduka Seri Begawan Sultan dan Sekolah Menengah Sultan Muhammad Jamalul Alam dan pertandingan peringkat antarabangsa secara maya baru-baru ini. Bagi kategori Global Ecotech Pitching Challenge, kumpulan siap siaga Brunei dari Sekolah Menengah Sultan Muhammad Jamalul Alam mendapat tempat pertama. Kategori Global Ecoprint 3D Challenge, kumpulan Draga Plan X dari Maktab Sains Paduka Seri Begawan Sultan tempat pertama. Kumpulan Plan dari Sekolah Menengah Sultan Muhammad Jamalul Alam meraih tempat ketiga. Kategori Global Agrobot Challenge, kumpulan Harvest dari Sekolah Menengah Sultan Muhammad Jamalul Alam meraih tempat kedua, manakala kumpulan Projek Jimita dari Maktab Sains Paduka Seri Begawan Sultan meraih tempat keempat. Sementara kategori Sustainable School Global Smart Challenge, kumpulan Eco Visionaries dari Maktab Sains Paduka Seri Begawan Sultan meraih tempat keempat. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Noraini Haji Ghani dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 10 malam waktu negara Brunei Darussalam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam diucapkan kepada Auda, para pendengar Harmoni FM 94.197.7 FM. Terima kasih rakan tugas DJ Hajah Siti Khadijah yang menemani Auda sehingga pukul 8 malam tadi, dan sekarang Auda bersama Yazid sehingga pukul 10.30 minit malam nanti. Di pertemuan kita ni pada hari ini 20 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 1 September 2020 26 Masihi. Hari ini merupakan hari pertama bagi bulan yang baru. Terus semangat lagi dalam mengharungi apa jua cabaran dan rintangan yang ada dengan penuh kesabaran, tambahan lagi dalam keadaan cuaca yang jerbu pada masa kini. Sama-samalah kita berdoa semoga bulan yang baru ini menjadi bulan yang lebih baik dari bulan-bulan sebelumnya, dengan diberikan kesihatan yang baik dan terhindar dari sebarang penyakit serta memperolehi rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, seperti yang sudah maklum yang disampaikan oleh rakan setugas DJ Helmi tadi yang berada di Stadium Negara Hasanal Bolkiah Berakas, ketika akan bermulanya perlawanan bola sepak Piala FA, pertemuan di antara pasukan Brunei di PMM FC menerima kunjungan daripada Terengganu FC pada malam ini adalah ditunda ke satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Tidak lupa kepada Auda yang berkunjung ke Stadium Negara Hasanal Bolkiah juga, terima kasih diucapkan. Dan tidak lupa juga yang menantikan detik-detik perlawanan pada malam ini yang berada di stadium ataupun yang berada di dalam kereta dengan mendengarkan Harmoni FM dengan semangat kesukanan yang sangat-sangat dibanggakan. Ini adalah semangat kepasukan kita ni demi negara Brunei Darussalam. Akan tetapi disebabkan dengan keadaan cuaca yang tidak mengizinkan, sekali lagi perlawanan pada malam ini adalah ditunda ke satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Baik, kita juga di Harmoni FM akan bersiaran seperti biasa. Kepada Auda yang tidak sempat untuk memberikan ucapan selamat hari jadi dan ucapan tahniah di sebelah pagi tadi, seperti biasa ucapan selamat hari jadi dan ucapan tahniah untuk hari ini 1 September 2026, bolehlah Auda hantarkan ke talian WhatsApp 8333941, dan juga Yazid akan bacakan bermula pada pukul 8.30 minit malam nanti sehingga pukul 10 malam sahaja. Dan selain itu juga sambil Auda santai bersama keluarga, berehat bersama keluarga juga, mungkin ada yang baru saja menikmati makan malam pada malam ini, Yazid akan bawakan kepada Auda rancangan Rentak Retro Siri Ulangan pada pukul 9 malam nanti. Baik, kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu ini, lagu daripada Neji dengan tajuk lagunya

Hormon FM 94.1 97.7 FM. Terima kasih kepada Auda yang mendengarkan Hormon FM pada masa kini, dan juga terima kasih kepada Auda yang menyapa kita. Ada Zaliha Osman, katanya assalamualaikum DJ, waalaikumsalam, selamat bertugas dalam perjalanan balik ke Kudang, katanya selepas jalan cari makan di Lumut, katanya. Terima kasih dengan sapaannya. Dan juga kita ada Hasni Purple juga, dan beberapa rakan-rakan kita ni yang menghantarkan WhatsApp ke talian WhatsApp 83339641. Kita berhibur dengan lagu seterusnya, lagu daripada Dhar Dhamma Sutra, Umpama Mimpi Dalam Mimpi.

Harmon FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan Auda. Terima kasih diucapkan kepada Auda yang mengikuti Harmon FM dan juga Yazid akan bersama Auda sehingga pukul 10.30 menit malam nanti. Di sini ada satu ucapan selamat hari jadi yang kita terima. Selamat ulang tahun buat Rosmini Haji Abdul Kahar alias Min Haq. Didoakan semoga Allah memberkati umurnya, melimpahkan rezekinya yang halal dan diberkahi kesehatan yang baik, ketenangan jiwa serta kebahagiaan dunia dan di akhirat. Setiap ujian dan ada hikmahnya, setiap kesabaran ada ganjarannya, dan setiap doa pasti akan dimakbulkan. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah ucapan daripada keluarga yang menyintaimu, Hak Family, HAK Families di lambak kiri. Terima kasih dengan ucapan selamat hari jadi untuk malam ini. Kepada Auda yang ingin menghantarkan ucapan selamat hari jadi, Auda boleh hantarkan ke talian WhatsApp 8333941. Dan juga kepada Auda yang ingin menonton perlawanan pada malam ini, perlawanan bola sepak di antara Brunei di PMM FC menentang Terengganu FC yang telah ditunda.

0: Aku berlindung dengan nama Allah dari godaan syaitan yang derjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Demi masa.
1: Innal insana lafi khusr.
0: Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني.